Ke lebo mo sebetse magethe o re o neweng ke Thabelang moradi wa Tau ka ditaba tseo tse a di badileng ka magethe a maholo re a leboga.

sa joa. Fela ya buna. O temo dimo. O rekontsimise. O butsemanyako. Tintadi tsamuleya. Ho ya ka thato ya Modimo. Bona ke butsemanyako pela hao. O ke ke ngwakola ke motho. Tlo bula le tlotlo. Le senang o fela. Ke tlo bula matla. A senang o fela. Ke tlo bula kganya. E senang o fela. Ke tlo bula matla. A senang o fela. Ke ka lebaka lena. Ke botse monyako pela hao. O ke ke ngwakola ke motho. Sebetsi o tlo bula ngwaneso. O e salong o batla. O tlo bula ke Modimo. Bane o hlokile. Nako e telele. O tsetselela o batla. O sa fumane. O re ke tlo bula. Ke tlo bula ka matlaka. O re ke tlo bula. Ka boteng baka. O mamedi a ratega. O ke tlo bula monyako. Le ha sena se ka re se a ema. A sena matla o kwa. Bona ha butse. Ha o ya ka kwala. Empa o se mona bona. Ke tlo bula ka ya tshwere dinotlolo tsohle. E re ke tla ne ke kenelle mane le mane. Ha ke bona o theola moya. Ke sa bone o panyapanya. Ke tla boela ke kena. Ho fihlela ke nka metsotso e leshome. Ke nkile mehlano hona jwale mo mamedi a ratehang. Ke ipolokela ha ke sa bone mohala o panya. Ke tla boela ke kena. Ebe ke a feta. Ho fihlela ke ntse metsotso e ka hodimo ho ye leshome. E re ke tlo o bulela. E re ke tlo o bulela. Mo mamedi a ratehang. E re ke tlo o mema. Mane somrene re ke tlo mema ke meme mo ngabophelo ke meme mo nyako o ke ke ngwa kwa ke motho ke meme snotlo sauloka seringa sibutsi ke ke wa ba le matla a o yetsa letho bane sibutsi ke meme snotlo Sabotsepe ke mema khanya e ke kenya fela ke mema matla a ke kenya fela